Da bele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an se kaminga kwa nama da ngara karul ndalang namas ga ngota ngara karul dia no kri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa an de ngara karang na gar nama indik lekel alem breng abai gilong banui kerin jaiti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakere nyona ira jaw nui kering na don balji jona ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang ala ngi ki din tabu ota na rajere ngan in duo a twin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ai ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarang duo al duel alang a ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga anan ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok den ara kerengel ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi si ndalang ka en kwasi songwas in ndalang ins ini ne duo al danger ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si dox indelinga indara dus ini kwa kit el ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze nama duo kerem bele ka jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge ne liale do bukusu ala kang nerang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kana ambele kila jam endalang namani jang no mas kwa se erdik elege no jalum ba kai

Gorolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kibu eralang abe bilong abe jilon na luar jenny ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu ji kain aja. Wo alang aja wo si nama era ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kua ini do al ke ora toga bamba ke ala bilong. In kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngan alanga bilum na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi alkawe ya al ela di azadama du den dio kaske du albike ele min dokwe abawana bulinyo na ababenga kibiz yalom ya kai wala ye anin kafi jizi erijita isim piyabo na do alji ke ya burnyo bana zeran baye illa ke ngala ai sikel kring na arkein ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalong a udonga songa alambei na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete a akaungye ba na kalasi kangi na kikela kwa kilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe Niki muda kwe zaman nwa tuli ngeng liya nama mziyal azayi ala kenga na te roksikala ngaki mama ngaki anya ngang kenga nasi yiyal asa buru kenga nasi yiyal asa reyta kenga da indalang nama junga indalang baya nama buru totok puto sayti kwa nama itaka ngutia na in daimore sasonga ngang.

bayla bago fay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alan mitil digin kristi wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulle alanga jelbo. Na alan inzikagil ine nama yankwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi. Yani lompi nkwe namas jaa nas kwasi kikuro terifi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kuri nkweel ye namas kwasi kimale terifi. Alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi. Duo al den sursi begipi as sasonga tulei. Alan si kimale jawliti. Na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba. Udonga tulengasi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja kila jisigis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekawu. Daendora ada longalan taringa ki malekawu. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora. Ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi. Ki kwan taringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis. Taringa pi. Daele undul. Alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki kwa na jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejeyin koranga si jabung. Abaji gingo ri it. Alji lompile yuel. Elaba dini. Aba udonga si sa songa puto jel. Bas way sa songa undul. Na alang ki ila way zi karakawi. Bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

lonkin kurang jari bas janji kwale gella gella undu ilain nasiye sa soma dongore indel kulgal ilain nasji sa soma dongore indel na dongore jeng ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale soma tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alam koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan bernamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gelo na longa dingang dosi kwa kemang ngal dingang kundul nas kau ilayin anasi kain kir kerka na ete namay nakaring na magal askir kela nas kaiti na dan bernamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dar kayang yene ki dar kayang agaba. Na longa dingang dutsi kwa kerngang aldinga kundul naskaw. Ilayin alansi ki kayang

Baila, venga la, este que la, anda en meter dile, grisimo, pero que meterle. Nada, da en meter este en Belén, yo hago ya lo que llega, ya lo más agrego. En meter, nada más en Belén, abajo yo, a la lore yo, a la quimota, tu lente, dando menja, din surzi, tu les, llamo, al jenni na alando real dia yang nang tulejo nang puto jaring na puto yo dingri al jiwa yang jona ja nang tuleja na dogis imbereng ki watanga al jiwa yang ja asan jalum real jiwa yang jona ja asan tulen jalum de jio nang tulen ja na ri dua bas tuleja namba tagatulan jaw. Nuai lain ni, dah berenggah sa jo jalan ke, najenga jalan masa ke. Nah ini kini main kaming duo juan lore jo, juan lore jo, ji nanti susi tulen jaya senja, kimo tanga tulen jaya senja, abah jio alang ilah risit tu leja algi algi dengan jenne. Nama ilang ina kuah metilasi ilang kortea. Aljuan jona na loker jona erdija asan tu leh jalan jikan jenne. Alangja. Ine metil le jua sejalan ke jenga jalan mas kewa otah songa kit. Loga ding jimu kina lo di lejo. Na jengo, na ingis pungiti dia je narang tulejo, otas semua keng, naji juan juan aja, na

Nakwadi kareri na udong azi kali kawe alang indalan je man ninje na wingabo ne ine namelong gi ade jaring alang joki kwang illa ne na ile rival kwa kwelang kawan na jaring alang jo lia dok ajo wendalang dobang do jo indalang alo kwake in ura songa ke spulngeti ngi spulngeti al kwadi kein na kiembar nga tare tu lekawe na yeng na kare alen kian na kwa tare kawat e kang kare li elan kare li na yani yeng kamwa aba kengen madning a kengen na ila aba ela belele butua karaba alang in kin ani erial bu opia albendring tagankap udo nyet alba kaim barangal no endara kau udo nyet alba dieng orang kwa ngalang eng kwa nukul ide elati ba numa bo endalang itne eng namai nai mitila sa udo so ngagis pareti nama lain ni king coming alangkai mitirasi butoker dia ada kerengen ke tarekum mitil dok dere otak rangi lembengna tu jo jalung ke ne jenga jalung askew ne in nama long ne ji aljuan jo jalung si karingnya jenne nelia nama jo bulu ila jago di jualan jo nama ila tari jana sege nama mara lia jingang kuasing kalau ngapa ula jasing jalan jingang ila neji aja lamba ya tari aji deng jen nansing aja ngana jingang

0: Kidok si kain utong akang naskie kain suri kirging. Na eri it along pi beleng deng jengi kain yangang jolei.
1: Number revision sangal osle bersa wayang ono os in beleng. Kwa arang kien yang se in kweli nina al jesus deng kanisa si kwel. Na deng suri. In arangis gudus pia nama yasaki koro te yanga naki uti aliyo. Nama yasi jundi na herranga kanisa naki eri iding togyusin jum. Marambas delin ki mugudus tia ila jum. Ki indora dog kwa alan do kien yanga si inkweli. Inkweli nina albu kien surunga si kweli.
2: Lea dombore epishile sangal oos bersa wayang izde izde imbeleng. Duo bi duo na den diyo alang den yang kwesi inkwel. Nina alba ye den sursi kwel. Na yang kwe gal alang dog den duo si bagi fi.
0: Joyini alompi kwa alang kwa kien yang asi kweli. Na yang asi nas in ange alang kien kwa bainasi kweli. Marang ela sok alang kien kwa bainasi bagi kawe.
1: Lompi duo de si na yang kwezi pia. Ki joyini nga kergir. Yang asi impia alang kwa si kweli. Na kwa kea si impia alang bagi kawe. Na idi dog kila joyini nga as bulintiyawa. Kwa dog bas kaya nga nakatiya nga kay. Lompi kinga si gis teripi alang ari itka na suwar abulinti ba. Aba gis ye anyingi ba.
2: Kasi bas ilong jesis alde masigle sa songa kweli. Ilayin na ye deng deng sursi deyira.
1: Deng uba ilong na duo deng tari alang si otang asi jan. Kuo nama deng ore. Jesis in kuring made lompi si nastaripi. Na duo apantong duo de alang otang kitsi kwel al tulenga ageba. Alamba eri itpi al den yankwe na ken dogolale tulei.

0: era u apai yen yanga ba ilong alansi delin kien kwa baina si jum kawe gien kwa baina kelasi bagi kawe allon pc kweli nan eri kilmanga simoge duo asatu linke nansi bagi ke kwa ban se ke ya ye al duo pai maram battu lei alan duo lon pc den yoyin tabunja
1: kikere akwel ba ala lombesi elain kwel alan siki jain tulekan nadain girgingo kilompe jellingo na joingi na alan duo biduo mbara se bagipi alan sur tokkan nina alba lompe ndombere efficient sangal os berso wayang is na dig beling
2: ki kwasi kikien yang asi tulekel alan yeng tulekeni inama dombere genesis sangal o bersa wenga o na onga leke nama imbeleng in un dode alang deng abba na deng iasi jundi nama ki deng yankwe loto kini na o dok nama surto kini
0: inna nietu lei na yankwe abeleng abba alang indala longa
1: lompi imbelele yankwe njole ilong alang duo deng ore si jundi nama ki deng yankwe kini yankwe njo namas daring eri jale jengel abaduo yankwe si abaduo kiden yankwe suris kenge lompi mbele ba ilong alan duo yankwe surisi kweli duo ki yankwe alan dok surisi bagikawe nikieng abanga nikieng iangasi dok bagikawe nikieng abanga na iangasis utonga tuliang kawe maran duo ki yang alan gal kiong otanga ditin kawe kiyang abangan na iyangang pal.
2: Tongin kuo duong apa arkan songas ke dombere Pilipin o bersa yis le ongal. Ingis beleng eritodok ajaw ba na udonga kit juel al tulen aage ba. Marang duo le uun tule ba ilong alang kerngang dieng sur le songa pakirembe. Duo bi duo den dio na den surin del lim pakireng alang apiba marang duo marang dok alang kwa kerngang u pakirembi
1: indo kingase ingis paliti duo ki yang kwe alang si jainto kengi kwa ke ana yang asunga insekeli alang duo ki den yang kwe suri kweli tara alai ba danjelu tabung ere in lole matnin se
0: enning indain dorai al utonga kitle karra kaungiti aljitingage
1: nama ella ignas lompin dombore imbeleng dode alan deng yang kwese ari iting kilma pispia ase deng nyanga na yang kwe dok alan deng duosi ki dora kilma pispia yang kwen sur den ditin alaiba dok al den duongi ki ila dok ki ila dora dok dode den sur den ditin alaiba maran dok al deng yang kwengi ensetaga tuga alang ajawiba almo ko auditin sijin.

0: kaalumsi al kwasonga keyni dinen dio na kilulnyat ba kuting irikawi na yen elayanga kuiba asa kienyanga yangasi jumakawe
1: elabelese kwa baina kwa kidge alayanga si kilmangasa sunga toke kawe kidain tinsa sungang ere kila kwang kau al tinjau lo doragis paleti alang utonga alang otanga ara kerengel ki longa dingan nama kurong jungole kagwel na incoming kain kwa baina al kain gare mage
2: ki alomping kwa kang kain gare mase songa bat eri kauriti elaina skinga se jesus inkwa alang kain gare mase kwel
0: bat tarai ba alang kwa kitsi kwel alang skinga se udonga tulenga kawe marandu itin joini algis otanga gitanga pi bat sa songa tarai
1: kain elu alang utonga jong sigis nyet timbegija al kwasi kurojungitial ki alang kurong jungosi inkwa aljago kigal nama longa kerkerle utonga kit kagil alang kieng surungasi kilmanga simokau
0: abaki long kuyin belesi suken askawa kain kilmanga utonga si bantuga kawi namas tulle negitisi kerkerka
2: utonga kella impal ala duo kiden yang kwe kawe wala galasa yen kaimeli lompe duongere ke yang kwe surin joingere in dombore deuteronomy sangal os verse we na tamale kaini nokoranga uye dok kaini jizina alanga java
0: marang isakal de uba fugo olile nyanga alba dule dunyanga ye nama masikin kerin ale longa jagila ide ala kwanyet denkili kaini namas yesi dorakauli linge nama dubungo namas kwasi gutpali tieng ide ganunang gutin pali na parisinga nama ya digi lekele na zinapia na parisinga nama ya digi sike na zinapia yeng nama yasi yang kwesi tobung kasini namas jesi sin ange gutpali eniyasi al zinalole kea musang ganuna kingasigis empaletia kingasigis embelenga ya ininensi alang kikitonga rimenka alang kikitonga etere na naji ayjamin ye nama in beresi elaen kawe alang isakaldobusi gusenkawa le nama yesi tumenkawa ide jesus nama tabenenga

na kwadi karere na udongazi kalikawe alang indalan je man ninje na winga ne ine namelong gi ade jaringan joki kwang illa ne na ele rival kwa kwelan ka on jaringan jo lia dok ayu wendaran dobang do jok ndaran alu kwa ke in ula songa ges pulmeti ngis pulmeti al kwadi kein na kiembar na tare tu lekawe na yen na karyalan kian na kwa tare kawa e kan kareli elan kareli na yani yen kamwa abakeng madnin akengen na ila aba ila belele butu akaraba alang in zikin ani erial bu opia albendring tagankap udo nyet alba kaimbar ngangal ngamay ndara kau udo nyet alba dieng orren kwa ngana eng kwa nukul ide elati banuma bo ngalang itne eng namay na imitila sa udo so magis pareti namay laingi na king coming alang kay imitila si utokir ande ara keregan ake atare ko imitil dok dele otakra ke lambenga so jojalun ke na jeinga jalumas ke na in na walo na ji aljuran jo jalumsi karin jenne na lya nama jo bullo ilale jago alji juran jo nama ila tare janas jage nama mara lya jingan kuasin kalngaba ola jesin jelum jingan ila na ji aljelum ba tare alji den nan sanga ngana jingan

Bagona saldik album na dying al diete na maya dig racing na zinapia naski dua pake Jesus namas deng uwa yang aing na ma apempia minding azaki dying al di akunga ba kawel aisan queen sola auli queen sola dying bar sarab na dying bara tugu na ka jitire ka al di si kis durte au alan deng arra war barang na abas dombore ngabang ba dombore ongal se bouli kwa kiwanga ndombore ndio ndombore joni ndio sangal taman le kikani alansi kiwi jesus yasi ai si hinembea

0: kaalumsi al kwasunga kenyi dinen dio na kilulnyat ba kuting irkawi na yeng elaya ngakawi ba asa kienyanga yangasi juma kawe
1: elabelese kwa baina kwa kidge alaya ngasi kilmangasa sunga toke kawe kidain tinsa sungang ere kila kwang kau al tinjau lo doragis paleti alang utonga alang otangang ara kerengel ki longa dingan nama kurong jungole kagwel na incoming kain kwa baina al kain gare mage
2: ki alomping kwa kang kain gare mase songa bat eri kauriti elainas king as jesus inkwa alang kain gare mase kwel
0: bat raiba alang kwa kitsi kwel alang kis king as udonga tulenga kawe marandu itin joingi algis otanga gitanga pi bat sa sonatarai
1: kain elu alang utonga jong sigis nyet timbegija al kwasi kurojungi tial ki alang kurong jungosi inkwa aljago kigal nama longa kerkerle utonga kit kagil alang kien surungasi kilmanga simokau
0: abaki long kien belesi suken askawa kain kilmangang utonga si bantuga kawi namas tulle negitisi kerkerka
2: utonga kelain pal ala duo kiden yang kwe kawe wala galasa yen kaimeli lompe duongere kiyang kwe surin joingere in dombore deuteronomy sangal os verse we natamale kaini nokoranga uye dok kaini jizina alanga java
0: marang isakal dewa fugo olile nyanga alba dule dunyanga ye nama masikin kerin ale longa jagila ide ala kwanyet den kili kaini namas yesi dorakauli linge nama dubungo namas kwasi gutpali tieng ide ganunang gutin pali na parisinga nama ya digi lekele na zinapia na parisinga nama ya digi sike na zinapia yeng nama ya si ya mkwesi tobung kasini namas jesi sien ange gutpali eni ya si al zinalole kea musang ganuna kingasigis empaletia kingasigis embelenga ya ininensi alang kikitonga remenka alang kikitonga petere na naji ayjamin yenama inberesi elaenkawe alang isakaldobusi gusenkawa lianama yesi tumenkawa ide jesus nama tabenenga

na ete nama dani tildike na kuelal nde en question nama en belen lompi kingasi di jundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde en question nama en belen alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas aden kawe alangi kingasi kangi tangaira mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijien kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini ala ya kwel wala gal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoy nangising kingasi lom kila kwa alkin tare nga kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alumping kwezi sekeli albatare apale kaini.

lompi ba dain diyoke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tare ja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na tare nga nyet kau algis ye kiasi kwa alangka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa papia namagi donga ini ide ji kali asin jamba au nas deng kweng uunga ere yemjang citan inkwa anangi gizi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na ne ye nama dieng ungi na tetare wai na lompi sejei kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na dendora kagilal abas jije jang na kelmas dure jang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasi nye. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu. Na deng arra kerengel na asang jayimkang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jirgino kang. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang si jolu na arra yarangkang. Na alang kelkam na jiwiskam eri iting al yakwa alang den arakerengel asan jiwikam na alang eri iting arakerengel al yebeleng jiwi eri iting al lompi beleng jundigi nas jiti na tulin intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alan zikiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng. Lia tagaba basin jawli jitintas kitulini. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokalu. Na deng arra kerengel. Deng kwe al gis kingasi kuro kit undul. Algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lo kagil. Na deng arrakarang deng kwe al gis argiti alang se kei. Walagal alang se yeile ko. Lompi kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kagil. Na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari aininko. Lomping kwe kingasi gis kuro nyiti. Ala lo kagil na den arra kerengel. Al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang den arra kerengel. Lompi nang kuro kit gi ini alang ki keng koranga tare kau. Alang kain kudonga jitang yoyengi si kundi. Lompi kinga sigi koranga kit ini. Alang deng arra kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Lampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyal, lampi kingasi kurokit gi ini alang yesis sekel na kwakerangasis deng bele kauliti. Lampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayin si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayin zamba lia loy lan jagwa ba Aliye Beleng, Alan Yawo.

nakan kel jamkwa ete namakwel nangine kari namagal asikir kela naskaiti dan barnamij belaki mitile nas gal adikir kela adegin kirsimo na kidok inkwa dan barnamij belaki mitile asa longa dingang kwa kirangal dingang kundul nasko asang kirkerka kidal kainge na kidal kainge na ete namayne kari namagal asikir kela nas alidikel walagal mitil dikel adegin kirsimo na namayne kari na ete nas dog mitil kang Kuil alam dia yang kirimu. Dah mesti nuan beleng. Aba tulen si yarel. Alam baki si tandura tobeng. Na ini inna bele mesti linsi nuan kuil. Alang giren kana kagira beleng. Nama in beleng lomping kue ingasi gis beleng si paliti. Ye in beleng ki al kuil alang jopo duansi si kai. Ala lumpi adempia alang dain dio kwansle kari wolgal alang dain dio alang dain jain dio kwal kari ye embelen ki alkuel ki korotianga alang ke nga kalimu namas ki lumping kutianga pisken gi alang lumping kwe embele Si ji alan si lompin kwe mbele si jumo jawil. Al lompi ile ela. Aba ji joini alan ki lompin koranga jo din jayle. Ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompin kwe se jayi lompi na den usi Tire daki undul. Nadok lomping kwen sejei. Nama dile undul. Nansinjang ki kiladorang kikin unganyet. Walagal kwa ki kien unga jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unga jitangang jasi akwele balam kundir nam jitiye. Namang Jitikini. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakawel. Nama kien utanga walagal udonga jitanga jale. Karakawel. Lomping eres jeimo itsi jabong ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei. Ilaing alang si jabong. Na lomping jaing diwele jo. Jinsi. Nama den si se yumo idin na yelompi na ki kise kwel alan yesi se kai walagal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga yitanga abeba yen alan lompi si kweli Alan si kalnga tulin si IP. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe nina alba lompi kwel.

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas gopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udon tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulanga sija kwa kernasi den kweng ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Abad lomkuin kwe si jaringi, na kwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jaren, na lompin kwe si se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agising jeba aba tulangasi jaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiire alba to kwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei as jamba jitangare anjuroba kwa asa sejei ya kenyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.